0: para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Ticus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Ticus lemon, Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
4: Ticus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.

Kalau biasanya Together in Tune untuk remaja dan dewasa, kali ini ada yang spesial untuk anak-anak loh. Together in Tune for Kids hadir sebagai aktivitas seru untuk buah hati Anda yang suka bernyanyi, bergerak, dan tampil percaya diri. Event bernyanyi bersama ini adalah kolaborasi yang seru antara Radio Kosmonita, Suara Narwastu, dan Arbanat. Di edisi ini, anak-anak akan bernyanyi bersama lagu Sikilku Isomuni, original soundtrack dari film Nawila. Lagu yang ceria, mudah diikuti, dan pastinya bikin suasana jadi makin happy. Together in Tune for Kids ini terbuka untuk anak-anak dengan usia 4-12 tahun. Together in Tune for Kids diadakan di hari Minggu 10 Mei 2026 jam 9.30 sampai jam 1 siang bertempat di Arbanat Kitchen Cafe and Lounge Jalan Terusan Dieng nomor 4-6 Malang. Dengan HTM 75.000, peserta akan mendapatkan partitur lagu dalam bentuk PDF, tutorial bernyanyi, drink, dan goodie bag yang menarik. Info dan pendaftaran bisa menghubungi 087-700-295-954. Together in Tune for Kids, bernyanyi bersama, bikin hati bahagia.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai

0: orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
0: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
2: Wingscan. Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke, Pak. Tapi
2: kenapa?
3: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
2: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmic,
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

liburan sekolah selalu jadi waktu yang pas buat lebih dekat sama keluarga. Pastinya kita pengen memberikan pengalaman yang gak cuma seru, tapi juga berkesan ya. Nah, kalau lagi cari ide liburan yang lengkap, ada hiburan sekaligus edukasinya. Yuk ajak keluarga ke berbagai destinasi seru dari Jatim Park Group. Mulai dari Museum Angkut, di sini gak cuma lihat koleksi kendaraan aja, tapi juga bisa cobain Rollover Car Simulator. Simulasi mobil terguling 360 derajat yang aman, sekaligus mengedukasi pentingnya keselamatan berkendara. Belum lagi ada Barbie Land, area tematik bernuansa pink yang Instagramable dan playful. Cocok banget buat foto-foto bareng keluarga. Lanjut ke The Bagong Adventure Museum Tubuh. Di sini Anda bisa belajar tentang tubuh manusia dengan cara yang interaktif melalui sensori homunculus di zona otak dan peraga ilusi optik serta anatomi mata 3D di zona mata. Konsep experiential learning membuat liburan jadi lebih seru sekaligus bermakna. Kalau mau pengalaman yang lebih dekat dengan satwa, bisa mampir ke Eco Active Park. Ada aktivitas feeding penguin Humboldt yang gak cuma seru, tapi juga mengajak kita belajar tentang habitat dan konservasi. Atau ke Batu Secret Zoo, di sini Anda bisa kasih makan pelikan secara langsung di area pasar Afrika. Aktivitasnya fun, edukatif, dan pastinya memorable. Gak ketinggalan di Drive-Thru Park, ada pengalaman foto bareng burung hantu sambil belajar langsung dari edukator. Dengan lebih dari 50 satwa dan berbagai aktivitas interaktif, liburan jadi makin berwarna. Dan yang paling ditunggu akan hadir juga Museum Mega Science Center dan Budaya, sebuah destinasi baru dengan konsep belajar modern, learning by doing yang seru dan tentunya inspiratif. Untuk info tiket dan promo terbaru, langsung aja cek di jtp.id. Jangan lupa follow juga Instagram dan TikToknya @jawatimurpark.

buku teman setia di setiap cerita. Novel terpanjang di dunia berjudul In Search of Lost Time, karya dari Marcel Proust, yang terdiri dari jutaan kata. Di sisi lain, ada juga loh buku yang hanya berisi beberapa halaman saja, tapi tetap punya makna yang dalam. Ini membuktikan bukan soal tebal ataupun tipisnya buku, tapi tentang cerita di dalamnya yang membuat buku tersebut sangat berarti.

Makin kesini makin banyak ya pilihan kafe, resto, dan lounge di Kota Malang yang masing-masing menawarkan konsep dan keunggulannya sendiri. Di tengah banyaknya pilihan itu, tantangannya adalah bagaimana sebuah brand bisa lebih dikenal dan diingat sama semua orang. Nah, melihat kebutuhan tersebut, Radio Kosmonita menghadirkan program spesial Kosmonita F&B Discovery. Program ini adalah program spesial package untuk brand kafe, resto, dan lounge di Kota Malang yang ingin memperluas jangkauan sekaligus memperkuat brand bersama Kosmonita. Hadir khusus selama periode bulan Mei sampai Agustus 2026, program ini dikemas secara eksklusif karena hanya 10 brand terpilih di setiap bulannya yang bisa menikmati program spesial ini. Selain dipromosikan lewat radio, brand Anda juga bakal diliput tim sosial media, ditulis artikel untuk tampil di website Kosmonita. Dengan begitu, brand Anda akan makin dikenal dan punya nilai lebih di mata customer. Tertarik untuk bergabung di Kosmonita F&B Discovery? Langsung saja hubungi 087 700 295 954.

0: adalah Old Money Vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai,
1: kamu wangi banget.
0: Kayak Old Money Vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: bikin lagi winner.
1: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Hah? Baru? Wih, keren pack barunya.
1: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja, mau gak?
0: Wow.
2: Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
1: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco

0: kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
0: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
0: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

warga Malang dan sekitarnya, siap-siap ya, karena bakal ada event seru yang sayang banget kalau dilewatkan. Yuk datang dan ramaikan pesta kuliner sedap kecap manis dari Wings Food yang bakal digelar tanggal 16 Mei 2026 mulai dari jam 1 siang sampai jam 10 malam di SM Bumi Karnival Malang. Cuma dengan HTM Rp30.000, Anda sudah bisa dapat free product dan pastinya pengalaman seru seharian. Banyak banget aktivitas yang bisa Anda ikuti, mulai dari cooking demo bareng Chef Will Ghost, ada juga cooking competition, photo booth, games, sampai 1.500 porsi makan gratis. Dan yang gak kalah seru, bakal ada special performance dari Mocha dan Hi-Fi. Siap-siap sing along ya. Terus buat Anda yang hobi masak, jangan cuma jadi penonton nih. Anda bisa ikutan juga Master Sedap Cooking Competition. Cukup daftar Rp100.000 per tim, satu tim terdiri dari 2 orang, dan Anda bakal ditantang bikin kreasi mie dalam waktu 60 menit. Yang seru, penilaiannya langsung dari Chef Will Ghost. Hadiahnya juga gak main-main nih, juara 1 akan membawa pulang Rp2.000.000 plus trofi, juara 2 dapat Rp1.500.000 plus trofi, dan juara 3 dapat Rp1.000.000 plus trofi. Tiketnya bisa Anda dapatkan di loket.com, dan untuk info lengkap bisa langsung WhatsApp ke 0811 3078 0796.

0: Buku, teman setia di setiap cerita.
1: Buku, bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk menemani.
2: Di tengah hari yang panjang, atau saat hati sedang penuh, buku selalu punya cara untuk hadir dengan tenang.
1: Lewat setiap halaman, ada cerita yang pelan-pelan kita pahami, ada kalimat yang terasa dekat, dan ada makna yang kadang baru kita sadari.
2: Buku mengajak kita untuk melihat berbagai cerita tentang perempuan, tentang keluarga, dan tentang perjalanan hidup yang tidak selalu mudah.
1: Tanpa kita sadar, buku ikut menemani cara kita menjalani hari. Seperti lebih sabar, lebih memahami, dan lebih tenang menghadapi banyak hal.
0: Ternyata buku itu seperti teman cerita ya, selalu ada di waktu yang kita butuhkan. Buku, teman setia di setiap cerita.

0: Selamat datang di dunia musik dan budaya Jepang, di mana kenangan lama dan semangat baru bertemu. Program Hanasaku Melody hadir setiap minggu jam 9 pagi, yang akan menemani waktu santai Anda dengan musik Jepang pilihan. Mulai dari lagu yang sedang hits, sampai lagu nostalgia yang membekas di hati. Hanasaku Melody juga menghadirkan informasi menarik seputar budaya Jepang yang bisa jadi sumber inspirasi.
1: Dengarkan Hanasaku Melody dan biarkan musik membawa Anda lebih dekat dengan negeri Sakura.
2: Minasan, konnichiwa. Nihon no ongaku, omoshiroi bunka nado o toshite, Nihon no miryoku o tappuri kanjite moraeru jikan o otodoke suru Hanasaku Melody e yōkoso.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Kepada para penumpang silahkan masuk.
5: Duh, rame banget, jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih, Kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman.

Ofuro, tradisi berendam yang bikin tubuh dan pikiran tenang. Kalau melihat kamar mandi di Jepang, hampir di semua rumah ada bak mandi yang cukup dalam. Bak mandi ini dikenal sebagai ofuro, dan fungsinya bukan untuk membersihkan badan. Biasanya orang Jepang mandi bersih dulu di luar bak dengan shower, baru kemudian berendam di ofuro. Jadi, air di dalam bak tetap bersih dan bisa dipakai lebih dari satu orang dalam keluarga. Berendam dianggap cara terbaik untuk melepas lelah setelah seharian bekerja. Air hangat membantu tubuh rileks, terutama saat musim dingin. Karena itu, mandi di Jepang sering dilakukan malam hari, bukan saat pagi hari. Banyak rumah modern juga punya fitur pemanas otomatis untuk menjaga suhu air tetap hangat. Bahkan, ada rumah yang bisa memanaskan ulang air mandi untuk dipakai bergantian dengan anggota keluarga yang lain. Jadi, di sana, mandi bukan cuma soal bersih-bersih, tapi juga waktu buat recharge badan dan pikiran.

Kepo dengan apa saja yang ada di dalam stesen radio? Atau Anda pengen memperkenalkan dunia lebih dalam lagi ke buah hati? Nah, kesempatan yang bagus nih karena Radio Kosmonita Malang punya Kosmonita Radio Tour. Sebuah program baru untuk siapa saja yang penasaran dan ingin merasakan langsung pengalaman di balik siaran on air. Di sini Anda akan diajak untuk mengenal lebih dalam mengenai dunia siaran radio secara umum dan apa saja yang ada di Radio Kosmonita dengan melihat secara langsung studio siaran, kantor manajemen, dan ruang produksi. Yang membuat lebih spesial lagi adalah akan ada sesi rekaman suara, jadi Anda akan tahu nih tipe suara Anda ketika siaran on air. Ada dua paket program yang bisa dipilih, paket 1 dengan harga Rp50.000 per pack. Kunjungan langsung ke studio siar dan ruang kerja Radio Kosmonita, pengenalan dasar dunia penyiaran radio, tentunya kesempatan rekaman suara dengan membaca skrip pendek. Paket yang kedua dengan harga Rp75.000 per pack. Kunjungan langsung ke studio siar dan ruang kerja Radio Kosmonita, pengenalan dasar dunia penyiaran radio, kesempatan rekaman suara dengan membaca skrip pendek, pelatihan public speaking selama 30 menit, tentunya e-certificate Radio Kosmonita. Kosmonita Radio Tour menerima peserta dengan segala usia dan untuk 5 sampai 20 orang per batch-nya. Untuk informasi dan reservasi silakan menghubungi 087-700-295-954. Bisa juga follow Instagramnya di @kosmonita_official dan juga @kosmonita.com center.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Tuh teh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
3: Tijus!
2: Seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Winsport.
5: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
7: Oke, Pak. Tapi,
6: kenapa?
7: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
6: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
8: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
6: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
8: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

tamu culture, seni melipat yang bikin rumah tetap lega. Salah satu hal menarik di Jepang adalah banyaknya barang lipat dan hemat tempat. Dalam bahasa Jepang, kata kerja tatamu artinya melipat atau merapikan. Dari meja lipat, kursi lipat, sepeda lipat, sampai tas belanja lipat, semuanya sangat umum dipakai. Alasannya sederhana, yaitu banyak rumah dan apartemen punya ukuran yang tidak terlalu besar. Jadi, barang yang bisa disimpan dengan rapi sangat dihargai. Orang Jepang juga terkenal suka sesuatu yang praktis dan efisien. Sehingga desain barang sering kelihatan simpel tapi fungsional. Ada rak yang bisa dibongkar pasang, tempat tidur yang bisa dilipat, sampai jemuran yang bisa disembunyikan. Semua dibuat supaya ruangan kecil tetap nyaman dipakai.

0: 最後まで花咲くメロディを聞いてくださった皆さん、ありがとうございました。また来週同じ時間で、じゃあねー。
1: 僕
0: トマ
1: スティア、di setiap cerita。
2: Buku bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk menemani.
3: Di tengah hari yang panjang atau saat hati sedang penuh, buku selalu punya cara untuk hadir dengan tenang.
2: Lewat setiap halaman ada cerita yang pelan-pelan kita pahami, ada kalimat yang terasa dekat, dan ada makna yang kadang baru kita sadari.
3: Buku mengajak kita untuk melihat berbagai cerita tentang perempuan, tentang keluarga, dan tentang perjalanan hidup yang tidak selalu mudah.
2: Tanpa kita sadar, buku ikut menemani cara kita menjalani hari. Seperti lebih sabar, lebih memahami, dan lebih tenang menghadapi banyak hal.
1: Ternyata buku itu seperti teman cerita ya, selalu ada di waktu yang kita butuhkan. Buku, teman setia di setiap cerita.

warga Malang dan sekitarnya, siap-siap ya, karena bakal ada event seru yang sayang banget kalau dilewatkan. Yuk datang dan ramaikan pesta kuliner sedap kecap manis dari Wings Food yang bakal digelar tanggal 16 Mei 2026 mulai dari jam 1 siang sampai jam 10 malam di SM Bumi Carnival Malang. Cuma dengan HTM Rp30.000, Anda sudah bisa dapat free produk dan pastinya pengalaman seru seharian. Banyak banget aktivitas yang bisa Anda ikuti, mulai dari cooking demo bareng Chef Will Ghost, ada juga cooking competition, photo booth, games, sampai 1.500 porsi makan gratis. Dan yang gak kalah seru, bakal ada special performance dari Mocha dan Hi-Fi. Siap-siap sing along ya. Terus buat Anda yang hobi masak, jangan cuma jadi penonton nih. Anda bisa ikutan juga Master Sedap Cooking Competition. Cukup daftar Rp100.000 per tim, satu tim terdiri dari 2 orang, dan Anda bakal ditantang bikin kreasi mie dalam waktu 60 menit. Yang seru, penilaiannya langsung dari Chef Will Ghost. Hadiahnya juga gak main-main nih, juara 1 akan membawa pulang Rp2.000.000 plus trofi, juara 2 dapat Rp1.500.000 plus trofi, dan juara 3 dapat Rp1.000.000 plus trofi. Tiketnya bisa Anda dapatkan di loket.com, dan untuk info lengkap bisa langsung WhatsApp ke 0811 3078 0796.

0: lagi winner.
1: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
1: Baru juga dong cara nyoklatnya. Wow. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow.
2: Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
1: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
2: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
1: Amazing.
2: Masa gak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sit the mood feels good.
2: Choco Drink,
3: my mood booster.
2: Menyala moodku.
1: Dari Wings Food.

Buku, teman setia di setiap cerita. Membaca buku bisa jadi cara sederhana untuk istirahat sejenak dari banyaknya informasi dari layar gadget. Saat membaca, pikiran kita diajak fokus pada satu cerita tanpa distraksi yang datang bergantian. Gak heran ya, setelah membaca beberapa halaman, kita merasa lebih tenang dan pikirannya terasa lebih ringan.

0: 101.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
0: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

Untuk penggemar mie, Anda bisa coba cuy mie. Makanan khas Malang ini serupa dengan bakmi ayam, hanya saja topping cuy mie berupa ayam yang dicincang halus sehingga berupa abon. Pada mulanya, makanan khas Malang ini merupakan makanan yang memiliki ciri khas Tionghoa. Seiring perkembangan zaman, makanan ini berubah nama menjadi pangsit mie. Nama yang diberikan juga tidak lepas dari sajian makanan itu sendiri yang penyajiannya selalu dilengkapi dengan pangsit. Dalam penyajiannya, mie ini biasanya dilengkapi dengan pangsit, daging ayam cincang, dan daun bawang. Dan juga kuah bening yang sangat segar. Berbagai macam rempah pilihan yang digunakan sebagai bumbu dalam makanan ini memberikan rasa yang enak dan bisa bikin orang ketagihan. Untuk penyuka makanan pedas, makanan ini sangat lezat jika ditambah sambal. Tak hanya itu, cita rasa mie-nya lebih asin dibandingkan dengan bakmi ayam biasa.

Kalau biasanya Together in Tune untuk remaja dan dewasa, kali ini ada yang spesial untuk anak-anak loh. Together in Tune for Kids hadir sebagai aktivitas seru untuk buah hati Anda yang suka bernyanyi, bergerak, dan tampil percaya diri. Event bernyanyi bersama ini adalah kolaborasi yang seru antara Radio Kosmonita, Suara Narwastu, dan Arbanat. Di edisi ini, anak-anak akan bernyanyi bersama lagu Sikilku Isomuni, original soundtrack dari film Nawila. Lagu yang ceria, mudah diikuti, dan pastinya bikin suasana jadi makin happy. Together in Tune for Kids ini terbuka untuk anak-anak dengan usia 4-12 tahun. Together in Tune for Kids diadakan di hari Minggu 10 Mei 2026 jam 9.30 sampai jam 1 siang bertempat di Arbanat Kitchen Cafe and Lounge Jalan Terusan Dieng nomor 4-6 Malang. Dengan HTM 75.000, peserta akan mendapatkan partitur lagu dalam bentuk PDF, tutorial bernyanyi, drink, dan goodie bag yang menarik. Info dan pendaftaran bisa menghubungi 087-700-295-954. Together in Tune for Kids, bernyanyi bersama, bikin hati bahagia.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Welcome to podcast Happy Clomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air turi teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy. Wingscan.
5: Kepada para penumpang silahkan masuk.
6: Duh, rame banget, jadi enak deh.
7: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
8: Aman.

Di tengah aktivitas yang padat, seringkali sakit kepala datang tanpa permisi. Apalagi kalau disertai rasa nyut-nyutan di satu sisi kepala akibat migrain, pasti sangat mengganggu ya. Tapi tenang, ada solusinya. Segera atasi dengan Poldanmic. Formula cepat dari Poldanmic efektif meredakan sakit kepala sebelah akibat migrain dan juga ampuh untuk mengatasi sakit kepala biasa. Minum Poldanmic setelah makan dan baca aturan pakainya. Kalau keluhan berlanjut, segera konsultasi ke dokter. Poldanmic, Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul.
2: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, Tijus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.

Pada tahun 1992, lagu Sekitar Kita dirilis dalam album Krakatau berjudul Let There Be Life. Lagu ini bercerita tentang hidup kebersamaan manusia dalam perbedaan yang tersirat dalam lirik Bayangkanlah kita semua berjalan bersama menuju hidup damai sejahtera. Krakatau Band sendiri dibentuk pada tahun 1984 di Cipaganti, Bandung oleh Prakarsa Prabudi Dharma, Dwiki Darmawan, Budi Haryono, dan Doni Suhendra. Dan pada tahun 2014, mereka tampil kembali di bawah nama Krakatau Reunion. This is Song Revealed, Krakatau, Sekitar Kita.

0: dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Mau.
3: Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
3: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
0: Amazing.
3: Masa gak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
3: Choco Drink,
4: my mood booster.
3: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

warga Malang dan sekitarnya, siap-siap ya, karena bakal ada event seru yang sayang banget kalau dilewatkan. Yuk datang dan ramaikan pesta kuliner sedap kecap manis dari Wings Food yang bakal digelar tanggal 16 Mei 2026 mulai dari jam 1 siang sampai jam 10 malam di SM Bumi Carnival Malang. Cuma dengan HTM Rp30.000, Anda sudah bisa dapat free produk dan pastinya pengalaman seru seharian. Banyak banget aktivitas yang bisa Anda ikuti, mulai dari cooking demo bareng Chef Will Ghost, ada juga cooking competition, photo booth, game sampai 1.500 porsi makan gratis. Dan yang gak kalah seru, bakal ada special performance dari Mocha dan Hi-Fi. Siap-siap sing along ya. Terus buat Anda yang hobi masak, jangan cuma jadi penonton nih. Anda bisa ikutan juga Master Sedap Cooking Competition. Cukup daftar Rp100.000 per tim, satu tim terdiri dari 2 orang, dan Anda bakal ditantang bikin kreasi mie dalam waktu 60 menit. Yang seru, penilaiannya langsung dari Chef Will Ghost. Hadiahnya juga gak main-main nih, juara 1 akan membawa pulang Rp2.000.000 plus trofi, juara 2 dapat Rp1.500.000 plus trofi, dan juara 3 dapat Rp1.000.000 plus trofi. Tiketnya bisa Anda dapatkan di loket.com, dan untuk info lengkap bisa langsung WhatsApp ke 0811 3078 0796.

0: kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke, Pak. Tapi,
3: kenapa?
4: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic,
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

Buku, teman setia di setiap cerita. Membaca buku bisa jadi cara sederhana untuk istirahat sejenak dari banyaknya informasi dari layar gadget. Saat membaca, pikiran kita diajak fokus pada satu cerita tanpa distraksi yang datang bergantian. Gak heran ya, setelah membaca beberapa halaman, kita merasa lebih tenang dan pikirannya terasa lebih ringan.

Hai para kosmonita, aku Nuka. Lagi banyak deadline ya. Stay tune aja di 95,4 Radio Kosmonita yang punya playlist asik seharian. Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Wish you all the best and be Kosmonita.

Selain masih dalam bentuk buah, apel yang dijual sering diolah jadi bentuk minuman sari apel. Sari buah apel Malang tersebut dibuat dari jenis apel Rum Beauty dan juga apel mana lagi. Sari apel ini punya rasa manis dengan perpaduan asam khas apel Malang.

Makin kesini makin banyak ya pilihan kafe, resto, dan lounge di Kota Malang yang masing-masing menawarkan konsep dan keunggulannya sendiri. Di tengah banyaknya pilihan itu, tantangannya adalah bagaimana sebuah brand bisa lebih dikenal dan diingat sama semua orang. Nah, melihat kebutuhan tersebut, Radio Kosmonita menghadirkan program spesial Kosmonita F&B Discovery. Program ini adalah program spesial package untuk brand kafe, resto, dan lounge di Kota Malang yang ingin memperluas jangkauan sekaligus memperkuat brand bersama Kosmonita. Hadir khusus selama periode bulan Mei sampai Agustus 2026, program ini dikemas secara eksklusif karena hanya 10 brand terpilih di setiap bulannya yang bisa menikmati program spesial ini. Selain dipromosikan lewat radio, brand Anda juga bakal diliput tim sosial media, ditulis artikel untuk tampil di website Kosmonita. Dengan begitu, brand Anda akan makin dikenal dan punya nilai lebih di mata customer. Tertarik untuk bergabung di Kosmonita F&B Discovery? Langsung saja hubungi 087 700 295 954.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul.
2: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
3: Seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
8: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
9: Hai.
8: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
9: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
9: Oh ya? Terus-terus?
11: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
9: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
9: Gampang
10: Baby
9: ya?
10: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
9: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: buku, teman setia di setiap cerita.
1: Buku, bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk menemani.
2: Di tengah hari yang panjang, atau saat hati sedang penuh, buku selalu punya cara untuk hadir dengan tenang.
1: Lewat setiap halaman, ada cerita yang pelan-pelan kita pahami, ada kalimat yang terasa dekat, dan ada makna yang kadang baru kita sadari.
2: Buku mengajak kita untuk melihat berbagai cerita tentang perempuan, tentang keluarga, dan tentang perjalanan hidup yang tidak selalu mudah.
1: Tanpa kita sadar, buku ikut menemani cara kita menjalani hari. Seperti lebih sabar, lebih memahami, dan lebih tenang menghadapi banyak hal.
0: Ternyata buku itu seperti teman cerita ya, selalu ada di waktu yang kita butuhkan. Buku, teman setia di setiap cerita.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Power geng, push!
2: Jom, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk!
1: Hah? Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
1: Wow! Choco drink hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.

Pengen belajar public speaking secara langsung dari praktisi di Radio Kosmonita Malang? Kosmonita Communication Center punya kelas onsite yang bisa Anda ikuti. Kelas onsite ini dihadirkan untuk siapa saja yang ingin belajar public speaking secara langsung dan pendampingan yang lebih private. Tentunya, pembelajaran akan dilakukan lebih interaktif dan dapat membangun kepercayaan diri sesuai dengan kebutuhan. Cukup dengan Rp325.000 per orang, dengan pendaftaran minimal 5 orang saja, Anda dengan kelompok Anda sudah bisa mengikuti kelas onsite Kosmonita Communication Center sebanyak 3 kali pertemuan dengan durasi 60 menit per pertemuan. Berlokasi di Radio Kosmonita Malang yang ada di Jalan WR Supratman C1 Kavling 18 Malang. Yuk daftarkan diri Anda sekarang juga dengan menghubungi nomor di 087-700-295-954 sekarang juga. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagramnya di @kosmonita.com center.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi
0: kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

buku teman setia di setiap cerita. Membaca buku bisa jadi cara sederhana untuk bikin pikiran lebih tenang. Saat membaca, kita cenderung fokus ke satu hal, jadi nggak mudah terdistraksi seperti saat melihat layar. Itu sebabnya, beberapa halaman saja sudah cukup membantu pikiran lebih rileks. Nggak harus lama, yang penting ada waktu sebentar untuk benar-benar fokus membaca.

Hai para kosmonita, aku Mike Natama. Jangan digeser ya frekuensinya. Stay tune terus di 95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Wish you all the best and be kosmonita.

Kuliner lain yang wajib dicicipi ketika berkunjung ke Malang adalah orem-orem. Malang memang dikenal sebagai kota penghasil tempe dengan bahan yang sederhana. Ini terciptalah makanan khas yang diberi nama orem-orem. Orem-orem merupakan makanan yang berkuah berbahan dasar tempe yang sudah digoreng dan diiris tipis. Sebelum digoreng, tempe ini sudah diberikan bumbu-bumbu khas yang membuat rasanya lebih nikmat. Dalam penyajiannya, orem-orem biasanya ditemani dengan suiran daging ayam, telur rebus, dan kuah santan yang sangat kental. Untuk rasa kuah santan sendiri hampir mirip dengan kuah sayur lodeh. Radio.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul.
2: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
0: Tijus!
3: Seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Kalau biasanya Together in Tune untuk remaja dan dewasa, kali ini ada yang spesial untuk anak-anak loh. Together in Tune for Kids hadir sebagai aktivitas seru untuk buah hati Anda yang suka bernyanyi, bergerak, dan tampil percaya diri. Event bernyanyi bersama ini adalah kolaborasi yang seru antara Radio Kosmonita, Suara Narwastu, dan Arbanat. Di edisi ini, anak-anak akan bernyanyi bersama lagu Sikilku Isomuni, original soundtrack dari film Nawila. Lagu yang ceria, mudah diikuti, dan pastinya bikin suasana jadi makin happy. Together in Tune for Kids ini terbuka untuk anak-anak dengan usia 4-12 tahun. Together in Tune for Kids diadakan di hari Minggu 10 Mei 2026 jam 9.30 sampai jam 1 siang bertempat di Arbanat Kitchen Cafe and Lounge Jalan Terusan Dieng nomor 4-6 Malang. Dengan HTM 75.000, peserta akan mendapatkan partitur lagu dalam bentuk PDF, tutorial bernyanyi, drink, dan goodie bag yang menarik. Info dan pendaftaran bisa menghubungi 087-700-295-954. Together in Tune for Kids, bernyanyi bersama, bikin hati bahagia.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscan.
3: Kepada para penumpang silahkan masuk.
4: Duh, rame banget, jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
6: Aman, yang penting

0: pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
0: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
0: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
0: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

Mau update info terkini, giveaway, dan tips seputar perempuan? Follow aja Instagram Radio Kosmonita @kosmonita_official.

0: buku, teman setia di setiap cerita.
1: Buku, bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk menemani.
2: Di tengah hari yang panjang, atau saat hati sedang penuh, buku selalu punya cara untuk hadir dengan tenang.
1: Lewat setiap halaman, ada cerita yang pelan-pelan kita pahami, ada kalimat yang terasa dekat, dan ada makna yang kadang baru kita sadari.
2: Buku mengajak kita untuk melihat berbagai cerita tentang perempuan, tentang keluarga, dan tentang perjalanan hidup yang tidak selalu mudah.
1: Tanpa kita sadar, buku ikut menemani cara kita menjalani hari. Seperti lebih sabar, lebih memahami, dan lebih tenang menghadapi banyak hal.
0: Ternyata buku itu seperti teman cerita ya, selalu ada di waktu yang kita butuhkan. Buku, teman setia di setiap cerita.

0: Setiap buah hati punya dunia imajinasi, dan Radio Kosmonita ingin mengisi dunia itu dengan kisah yang menginspirasi.
1: Cosmo Kids hadir setiap hari Minggu dari jam 4 sampai jam 5 sore, membawa cerita penuh pesan dan makna untuk buah hati dan keluarga. Selama 1 jam, Buah Hati juga ditemani musik-musik easy listening spesial anak-anak. Temani waktu santai Buah Hati dengan cerita-cerita seru, lucu, dan penuh pelajaran.
0: Cosmo Kids, teman imajinasi terbaik Buah Hati.
2: Halo sahabat kecil, saatnya kita masuk ke dunia cerita yang penuh warna. Yuk dengarkan kisah seru dan penuh imajinasi hanya di Cosmo Kids.

Makin kesini makin banyak ya pilihan kafe, resto, dan lounge di Kota Malang yang masing-masing menawarkan konsep dan keunggulannya sendiri. Di tengah banyaknya pilihan itu, tantangannya adalah bagaimana sebuah brand bisa lebih dikenal dan diingat sama semua orang. Nah, melihat kebutuhan tersebut, Radio Kosmonita menghadirkan program spesial Kosmonita F&B Discovery. Program ini adalah program spesial package untuk brand kafe, resto, dan lounge di Kota Malang yang ingin memperluas jangkauan sekaligus memperkuat brand bersama Kosmonita. Hadir khusus selama periode bulan Mei sampai Agustus 2026, program ini dikemas secara eksklusif karena hanya 10 brand terpilih di setiap bulannya yang bisa menikmati program spesial ini. Selain dipromosikan lewat radio, brand Anda juga bakal diliput tim sosial media, ditulis artikel untuk tampil di website Kosmonita. Dengan begitu, brand Anda akan makin dikenal dan punya nilai lebih di mata customer. Tertarik untuk bergabung di Kosmonita F&B Discovery? Langsung saja hubungi 087 700 295 954.

0: Halo sahabat kecil, ketemu lagi dengan Kak Ale di sini. Kali ini Kak Ale akan membacakan sebuah cerita dengan judul Puding yang Jujur dalam buku Kisah-Kisah Kejujuran Pembangun Karakter Anak karya Ali Muakhir. Hari ini Sasha ikut lomba membuat puding. Salah satu syaratnya, peserta lomba tidak boleh memakai pemanis buatan.
1: Kenapa tidak boleh, Bun?
0: Tanya Sasha. Karena pemanis buatan tidak baik untuk kesehatan, jawab Bunda.
1: Pemanis buatan rasanya tidak sama ya dengan gula?
0: Tanya Sasha lagi. Beda, pemanis buatan lebih terasa di lidah, jawab Bunda.
1: Mudah-mudahan Sasha menang ya, Bun,
0: kata Sasha. Ternyata semua peserta lomba sudah siap bertanding.
1: Wah, Sasha terlambat ya, Bun.
0: Belum sayang, masih 5 menit lagi kok, kata Bunda menenangkan Sasha, lalu menuju meja dapur. Sasha lalu menuju meja lombanya. Beberapa saat kemudian, ibu kepala sekolah membuka acara lomba. Dia membacakan persyaratan lomba dan berkata,
2: "Ingat ya, anak-anak, semua peserta harus mengikuti persyaratannya," kata kepala sekolah.
0: Lomba pun dimulai. Sasha menyalakan kompor kecilnya, lalu memasak air sesuai takaran. Setelah air mendidih, Sasha memasukkan serbuk puding rasa lemon, gula, santan, dan daun pandan. Puding Sasha sudah masak. Ibu guru lalu membantu menuangkannya ke dalam cetakan berbentuk bunga matahari.
1: Terima kasih ya, Bu,
0: ucap Sasha. Iya sayang, balas ibu guru. Pada saat puding sudah mengeras, Sasha meletakkan di atas nampan kecilnya yang berwarna putih. Puding Sasha cantik sekali dengan hiasan stroberi.
3: Pasti aku yang menang,
0: kata Lupi, teman Sasha. Sasha pun hanya tersenyum saja. Wah, ini cantik sekali, kata ibu guru yang menilai puding Sasha.
3: Rasanya juga pas. Kamu pintar masak juga ya.
0: Sasha pun tersipu. Sasha semakin tersipu ketika dia menjadi juara pertama.
3: Selamat ya sayang,
0: ucap ibu. Diam-diam di belakang Sasha ada yang menangis karena tidak menang. Siapa lagi kalau bukan Lupi?
3: Ibu hari ini senang karena semua sudah membuat puding spesial, walaupun ada yang tidak memenuhi syarat.
0: Tahukah kamu maksud ibu kepala sekolah?
3: Iya, ternyata masih ada yang memakai pemanis buatan.
0: Salah satunya adalah Lupi. Nah, sahabat kecil, dari cerita ini kita belajar bahwasannya kejujuran itu selalu berakhir dengan baik.
4: Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Semoga bermanfaat. Dadah.

0: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Halo sahabat kecil, bertemu lagi dengan Kak Vivian Wahab. Kali ini Kak Vivi akan menceritakan kisah dengan judul Rahasia Kotak Cahaya di Kamar Eyang, karya Vivian Wahab. Malam di sudut kota Malang selalu punya caranya sendiri untuk bercerita. Kabut tipis merayap dari lereng gunung, menyelinap di antara celah jendela kayu rumah Eyang. Di dalam kamar, Bayu meringkuk di bawah selimut. Bagi Bayu, kegelapan adalah sebuah lubang hitam besar yang menyembunyikan hal-hal tak kasat mata. Ia benci ketika lampu dipadamkan, karena saat itulah warna-warna kesukaannya, merah robotnya, biru bukunya, hilang ditelan sunyi. Tiba-tiba, pintu berderit pelan. Eyang masuk membawa sebuah kotak kayu tua yang aromanya seperti hutan setelah hujan. Eyang duduk di tepi tempat tidur, membiarkan cahaya bulan dari jendela menyinari kerutan di tangannya yang hangat.
1: Bayu, kenapa matamu masih terjaga seperti mata burung hantu? Apa kau sedang menunggu pagi?
0: Suara Bayu berbisik.
2: Aku tidak suka gelap, Eyang.
1: Di dalam gelap, semua benda menjadi terlihat seperti monster yang diam.
2: Oh, benarkah? Padahal gelap adalah sahabat bagi mereka yang ingin bersinar. Tahukah kamu mengapa bintang-bintang tidak muncul di siang hari?
1: Karena mereka malu pada matahari yang besar.
2: Bukan, sayang. Mereka selalu ada di sana hanya saja.
1: Bukan, sayang. Mereka selalu ada di sana hanya saja. Mereka menunggu panggung yang tepat. Cahaya hanya bisa menunjukkan keajaibannya jika ada kegelapan sebagai latarnya. Kemarilah, coba kau buka kotak ini.
0: Suara kayu bergeser.
1: Ini cuma batu-batu kecil yang kusam, Eyang. Kenapa Eyang menyimpannya?
2: Ini batu-batu dari Sungai Purba. Cobalah ambil dua, lalu benturkan di dalam kegelapan. Jangan takut, Eyang di sini.
0: Dengan tangan gemetar, Bayu membenturkan kedua batu itu di bawah kolong tempat tidur yang gelap. Tik! Sebuah percikan api berwarna jingga muncul sekejap, menerangi ujung jemarinya. Bayu terperangah. Ia melakukannya lagi dan lagi. Di mata Bayu, percikan itu tampak seperti peri kecil yang menari di tengah malam.
2: Lihat, kau baru saja menciptakan bintangmu sendiri. Gelap tidak pernah menelan apapun, Bayu. Gelap hanya memberi ruang agar cahayamu bisa terlihat lebih cantik.
1: Jadi, aku juga punya cahaya di dalam diriku, Eyang.
2: Tentu, tentu. Setiap kali kau berani, satu lampu di hatimu menyala.
0: Malam itu, Bayu tertidur tanpa menutup kepalanya. Dengan selimut, ia memeluk kotak kayu itu, menyadari bahwa gelap bukanlah musuh, melainkan kanvas hitam, luas, tempat ia bisa melukis keberaniannya sendiri.
3: Oke adik-adik, sekian cerita dari Kak Vivian Wahab. Sampai ketemu di cerita berikutnya ya. Thank you and bye-bye.

warga Malang dan sekitarnya, siap-siap ya, karena bakal ada event seru yang sayang banget kalau dilewatkan. Yuk datang dan ramaikan pesta kuliner sedap kecap manis dari Wings Food yang bakal digelar tanggal 16 Mei 2026 mulai dari jam 1 siang sampai jam 10 malam di SM Bumi Carnival Malang. Cuma dengan HTM Rp30.000, Anda sudah bisa dapat free produk dan pastinya pengalaman seru seharian. Banyak banget aktivitas yang bisa Anda ikuti, mulai dari cooking demo bareng Chef Will Goes, ada juga cooking competition, photo booth, game sampai 1.500 porsi makan gratis. Dan yang gak kalah seru, bakal ada special performance dari Mocha dan Hi-Fi. Siap-siap sing along ya. Terus buat Anda yang hobi masak, jangan cuma jadi penonton nih. Anda bisa ikutan juga Master Sedap Cooking Competition. Cukup daftar Rp100.000 per tim, satu tim terdiri dari 2 orang, dan Anda bakal ditantang bikin kreasi mie dalam waktu 60 menit. Yang seru, penilaian

No, no.

have some spinach?

0: spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Power Geng Push.
2: Jong, ayo dong. Ya, WiFi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau enggak?
1: Mau.
4: Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
4: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
4: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
5: Sip the mood, feels good.
4: Choco drink,
5: my mood booster.
4: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.

0: seru banget ya ceritanya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya ya, sahabat kecil. Teman imajinasi terbaik buah hati hanya di Cosmo Kids. Radio Cosmonita. Buku teman setia di setiap cerita.
1: Buku bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk menemani.
2: Di tengah hari yang panjang atau saat hati sedang penuh, buku selalu punya cara untuk hadir dengan tenang.
1: Lewat setiap halaman ada cerita yang pelan-pelan kita pahami, ada kalimat yang terasa dekat, dan ada makna yang kadang baru kita sadari.
2: Buku mengajak kita untuk melihat berbagai cerita tentang perempuan, tentang keluarga, dan tentang perjalanan hidup yang tidak selalu mudah.
1: Tanpa kita sadar, buku ikut menemani cara kita menjalani hari. Seperti lebih sabar, lebih memahami, dan lebih tenang menghadapi banyak hal.
0: Ternyata buku itu seperti teman cerita ya, selalu ada di waktu yang kita butuhkan. Buku teman setia di setiap cerita.

Kepo dengan apa saja yang ada di dalam stasiun radio? Atau Anda pengen memperkenalkan dunia lebih dalam lagi ke buah hati? Nah, kesempatan yang bagus nih karena Radio Kosmonita Malang punya Kosmonita Radio Tour. Sebuah program baru untuk siapa saja yang penasaran dan ingin merasakan langsung pengalaman di balik siaran on air. Di sini Anda akan diajak untuk mengenal lebih dalam mengenai dunia siaran radio secara umum dan apa saja yang ada di Radio Kosmonita dengan melihat secara langsung studio siaran, kantor manajemen, dan ruang produksi. Yang membuat lebih spesial lagi adalah akan ada sesi rekaman suara, jadi Anda akan tahu nih tipe suara Anda ketika siaran on air. Ada dua paket program yang bisa dipilih, paket 1 dengan harga Rp50.000 per pack. Kunjungan langsung ke studio siar dan ruang kerja Radio Kosmonita, pengenalan dasar dunia penyiaran radio, tentunya kesempatan rekaman suara dengan membaca skrip pendek. Paket yang kedua dengan harga Rp75.000 per pack. Kunjungan langsung ke studio siar dan ruang kerja Radio Kosmonita, pengenalan dasar dunia penyiaran radio, kesempatan rekaman suara dengan membaca skrip pendek, pelatihan public speaking selama 30 menit, tentunya e-certificate Radio Kosmonita. Kosmonita Radio Tour menerima peserta dengan segala usia dan untuk 5-20 orang per batch-nya. Untuk informasi dan reservasi silakan menghubungi 087-700-295-954. Bisa juga follow Instagramnya di @kosmonita_official dan juga @

buku, teman setia di setiap cerita. Tahukah Anda, salah satu novel pertama yang dikenal luas di Indonesia adalah Siti Nurbaya karya Marah Rusli. Buku ini terbit pada tahun 1922 dan menjadi salah satu karya penting di awal perkembangan sastra Indonesia modern. Ceritanya tentang kehidupan, adat, dan pilihan hidup yang sampai sekarang masih terasa dekat. Menariknya, buku lama juga masih relevan dengan kehidupan sekarang ya.

0: para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman.

0: Makanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus, bang.
4: Tijus!
2: Seger! Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi.

0: bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
1: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
2: Beberapa hari kemudian.
3: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
3: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
1: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

Berkunjung ke Malang, jangan lupa membeli keripik buah. Selain tahan lama, keripik buah ini bisa jadi buah tangan untuk keluarga di rumah. Harganya juga cukup murah dan tentu rasanya nikmat.

Pengen belajar public speaking secara langsung dari praktisi di Radio Kosmonita Malang? Kosmonita Communication Center punya kelas onsite yang bisa Anda ikuti. Kelas onsite ini dihadirkan untuk siapa saja yang ingin belajar public speaking secara langsung dan pendampingan yang lebih private. Tentunya pembelajaran akan dilakukan lebih interaktif dan dapat membangun kepercayaan diri sesuai dengan kebutuhan. Cukup dengan Rp325.000 per orang dengan pendaftaran minimal 5 orang saja, Anda dengan kelompok Anda sudah bisa mengikuti kelas onsite Kosmonita Communication Center sebanyak 3 kali pertemuan dengan durasi 60 menit per pertemuan. Berlokasi di Radio Kosmonita Malang yang ada di Jalan WR Supratman C1 Kavling 18 Malang. Yuk daftarkan diri Anda sekarang juga dengan menghubungi nomor di 087-700-295-954 sekarang juga. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagramnya di @kosmonitacomcenter.

0: lagi winner.
1: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
1: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
1: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
1: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
2: Sit the mood feels good.
0: Choco Drink,
2: my mood booster.
0: Menyala moodku.
1: Dari Wings Food.

Buku teman setia di setiap cerita. Beda dengan layar, buku tidak menuntut kita untuk cepat. Tidak ada notifikasi, tidak ada distraksi yang datang bersamaan. Saat membaca buku, kita bisa berhenti di satu halaman, memikirkan satu kalimat tanpa harus buru-buru pindah. Mungkin itu sebabnya membaca terasa lebih ringan. Ya, kita benar-benar punya kendali atas waktu dan perhatian kita.

0: 1.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

Heritage Kayu Tangan. Di tempat ini, pengunjung bisa berfoto di sejumlah bangunan kuno dengan arsitektur bergaya Belanda yang masih terawat dan asli. Setiap bangunan kuno tersebut juga menyimpan kisah spesial yang sayang untuk dilewatkan wisatawan. Kampung Heritage Kayu Tangan berlokasi di Jalan Arif Rahman Hakim, Gang 2, Kauman, Kecamatan Kelonci, Kota Malang.

0: Lagi kena flu para kosmonita? Kalau kena flu, gejalanya hidung pasti buntu. Pilek bisa buat hidung mampet, badan meriang, demam, dan kepala jadi pusing. Apalagi saat aktivitas kita yang lagi padat, apa tetep bisa kerja? Tentunya, rezeki jadi ikutan mampet ya. Segera minum obat flu, jangan biarkan gejala-gejala flu bertambah parah. Gejala-gejala flu seperti hidung mulai gatal dan bersin-bersin, segera minum Sanaflu. Hidung meler dan jadi buntu, cepat minum Sanaflu. Tenggorokan mulai terasa kering dan gatal, tetap minum Sanaflu. Kepala terasa mulai berat dan pusing, tentu minumnya Sanaflu. Badan mulai meriang, jadi demam, minum Sanaflu juga. Sanaflu juga diformulasikan efektif untuk atasi flu yang membandel, tapi tidak menyebabkan kantuk. Jadi Anda bisa tetap kerja, rezeki tetap lancar. Tidak usah ragu lagi, kena flu, minum Sanaflu. Radio Kosmonita.
1: And I was like, why are you so obsessed with me?

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscan.
3: Kepada para penumpang silahkan masuk.
4: Duh, rame banget, jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...

Makin kesini makin banyak ya pilihan kafe, resto, dan lounge di Kota Malang yang masing-masing menawarkan konsep dan keunggulannya sendiri. Di tengah banyaknya pilihan itu, tantangannya adalah bagaimana sebuah brand bisa lebih dikenal dan diingat sama semua orang. Nah, melihat kebutuhan tersebut, Radio Kosmonita menghadirkan program spesial Kosmonita F&B Discovery. Program ini adalah program spesial package untuk brand kafe, resto, dan lounge di Kota Malang yang ingin memperluas jangkauan sekaligus memperkuat brand bersama Kosmonita. Hadir khusus selama periode bulan Mei sampai Agustus 2026, program ini dikemas secara eksklusif karena hanya 10 brand terpilih di setiap bulannya yang bisa menikmati program spesial ini. Selain dipromosikan lewat radio, brand Anda juga bakal diliput tim sosial media, ditulis artikel untuk tampil di website Kosmonita. Dengan begitu, brand Anda akan makin dikenal dan punya nilai lebih di mata customer. Tertarik untuk bergabung di Kosmonita F&B Discovery? Langsung saja hubungi 087 700 295 954.

0: Pokoknya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Tuh teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
2: Tijus! Seger.
3: Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winslow.
6: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat.

Sejaknya kuliner modern, Ronditi Tony masih tetap berdiri kokoh sebagai salah satu warung legendaris di Kota Malang. Sejak didirikan pada 1948, warung ini terus menjadi primadona bagi pecinta wedang ronde dan angsle, menawarkan rasa autentik yang bertahan lintas generasi. Berada di Jalan Zainul Arifin nomor 18 Sukoharjo, Kecamatan Klojen, warung ini tidak hanya menghadirkan kehangatan dalam semangkuk ronde, tetapi juga membawa sejarah panjang yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Pengen belajar public speaking secara langsung dari praktisi di Radio Kosmonita Malang? Kosmonita Communication Center punya kelas onsite yang bisa Anda ikuti. Kelas onsite ini dihadirkan untuk siapa saja yang ingin belajar public speaking secara langsung dan pendampingan yang lebih private. Tentunya pembelajaran akan dilakukan lebih interaktif dan dapat membangun kepercayaan diri sesuai dengan kebutuhan. Cukup dengan Rp325.000 per orang dengan pendaftaran minimal 5 orang saja, Anda dengan kelompok Anda sudah bisa mengikuti kelas onsite Kosmonita Communication Center sebanyak 3 kali pertemuan dengan durasi 60 menit per pertemuan. Berlokasi di Radio Kosmonita Malang yang ada di Jalan WR Supratman C1 Kavling 18 Malang. Yuk daftarkan diri Anda sekarang juga dengan menghubungi nomor di 087-700-295-954 sekarang juga. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagramnya di @kosmonita.com center.

Kepo dengan apa saja yang ada di dalam stasiun radio? Atau Anda pengen memperkenalkan dunia lebih dalam lagi ke buah hati? Nah, kesempatan yang bagus nih karena Radio Kosmonita Malang punya Kosmonita Radio Tour. Sebuah program baru untuk siapa saja yang penasaran dan ingin merasakan langsung pengalaman di balik siaran on air. Di sini Anda akan diajak untuk mengenal lebih dalam mengenai dunia siaran radio secara umum dan apa saja yang ada di Radio Kosmonita dengan melihat secara langsung studio siaran, kantor manajemen, dan ruang produksi. Yang membuat lebih spesial lagi adalah akan ada sesi rekaman suara, jadi Anda akan tahu nih tipe suara Anda ketika siaran on air. Ada dua paket program yang bisa dipilih, paket 1 dengan harga Rp50.000 per pack. Kunjungan langsung ke studio siar dan ruang kerja Radio Kosmonita, pengenalan dasar dunia penyiaran radio, tentunya kesempatan rekaman suara dengan membaca skrip pendek. Paket yang kedua dengan harga Rp75.000 per pack. Kunjungan langsung ke studio siar dan ruang kerja Radio Kosmonita, pengenalan dasar dunia penyiaran radio, kesempatan rekaman suara dengan membaca skrip pendek, pelatihan public speaking selama 30 menit, tentunya e-certificate Radio Kosmonita. Kosmonita Radio Tour menerima peserta dengan segala usia dan untuk 5-20 orang per batch-nya. Untuk informasi dan reservasi silakan menghubungi 087-700-295-954. Bisa juga follow Instagramnya di @kosmonita_official dan juga @kosmonita.

Kalau biasanya Together in Tune untuk remaja dan dewasa, kali ini ada yang spesial untuk anak-anak loh. Together in Tune for Kids hadir sebagai aktivitas seru untuk buah hati Anda yang suka bernyanyi, bergerak, dan tampil percaya diri. Event bernyanyi bersama ini adalah kolaborasi yang seru antara Radio Kosmonita, Suara Narwastu, dan Arbanat. Di edisi ini, anak-anak akan bernyanyi bersama lagu Sikilku Isomuni, original soundtrack dari film Nawila. Lagu yang ceria, mudah diikuti, dan pastinya bikin suasana jadi makin happy. Together in Tune for Kids ini terbuka untuk anak-anak dengan usia 4-12 tahun. Together in Tune for Kids diadakan di hari Minggu 10 Mei 2026 jam 9.30 sampai jam 1 siang bertempat di Arbanat Kitchen Cafe and Lounge Jalan Terusan Dieng nomor 4-6 Malang. Dengan HTM 75.000, peserta akan mendapatkan partitur lagu dalam bentuk PDF, tutorial bernyanyi, drink, dan goodie bag yang menarik. Info dan pendaftaran bisa menghubungi 087-700-295-954. Together in Tune for Kids, bernyanyi bersama bikin hati bahagia.

Di tengah aktivitas yang padat, seringkali sakit kepala datang tanpa permisi. Apalagi kalau disertai rasa nyut-nyutan di satu sisi kepala akibat migrain, pasti sangat mengganggu ya. Tapi tenang, ada solusinya. Segera atasi dengan Poldenmic. Formula cepat dari Poldenmic efektif meredakan sakit kepala sebelah akibat migrain dan juga ampuh untuk mengatasi sakit kepala biasa. Minum Poldenmic setelah makan dan baca aturan pakainya. Kalau keluhan berlanjut, segera konsultasi ke dokter. Poldenmic, Poldenmic, produksi PT Sanbe Pharma.

Buku, teman setia di setiap cerita. Tahukah Anda, buku sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Awalnya ditulis di atas papirus oleh bangsa Mesir kuno. Seiring berjalannya waktu, bentuknya terus berkembang sampai akhirnya menjadi buku seperti yang kita kenal sekarang ini. Menariknya, membaca buku selama beberapa menit saja bisa loh membantu pikiran lebih rileks dan fokus kembali. Jadi, nggak perlu waktu lama, cukup mulai dari satu halaman saja.

Selain wisata petik apel, Kota Malang juga punya area wisata petik jeruk yang lokasinya juga tidak jauh dari pusat kota. Tepatnya ada di Dau, Kabupaten Malang. Panen raya terjadi 2 kali dalam 1 tahun. Anda bisa datang ketika panen raya supaya bisa memilih jeruk sesuai dengan keinginan. Tentunya bisa jadi pengalaman tersendiri mengajak buah hati memetik jeruk dari pohonnya. Tiket masuknya juga sangat terjangkau, sekitar Rp20.000 per orang, dan boleh memetik jeruk sepuasnya dan dihitung nanti ketika di pintu keluar. Harga jeruk per kilogramnya disesuaikan dengan jenis jeruk dan pastinya di bawah harga pasar dengan kualitas yang terbaik. Berwisata sambil belanja buah

0: Halo para kosmonita.
1: Aku Debat Layar.
2: Aku Joy Buat Layar.
3: Kami Debat Layar.
1: Terus dengerin 95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga, karena di sini tempatnya musik keren dan obrolan seru. Stay tune ya.

Kue putu lanang adalah makanan khas Malang berbahan dasar tepung beras dan gula Jawa yang sudah ada dari tahun 1935. Uniknya, putu lanang yang melegenda ini sudah menjadi sebuah merek paten yang disertai dengan hak cipta. Anda bisa membeli putu dengan rasa yang manis gurih dengan parutan kelapa ini di Jalan Jaksa Agung Suprapto, Gang Buntu, Kecamatan Klojen, Kota Malang.

0: like that.
1: Buku teman setia di setiap cerita.
2: Buku bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk menemani.
3: Di tengah hari yang panjang atau saat hati sedang penuh, buku selalu punya cara untuk hadir dengan tenang.
2: Lewat setiap halaman ada cerita yang pelan-pelan kita pahami, ada kalimat yang terasa dekat, dan ada makna yang kadang baru kita sadari.
3: Buku mengajak kita untuk melihat berbagai cerita tentang perempuan, tentang keluarga, dan tentang perjalanan hidup yang tidak selalu mudah.
2: Tanpa kita sadar, buku ikut menemani cara kita menjalani hari, seperti lebih sabar, lebih memahami, dan lebih tenang menghadapi banyak hal.
1: Ternyata buku itu seperti teman cerita ya, selalu ada di waktu yang kita butuhkan. Buku teman setia di setiap cerita.

0: jam 6 pagi. Bangun pagi memiliki banyak manfaat untuk kesehatan, apalagi jika diikuti dengan aktivitas fisik seperti berolahraga.
1: Radio Kosmonita. Buku teman setia di setiap cerita.
2: Buku bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk menemani.
3: Di tengah hari yang panjang atau saat hati sedang penuh, buku selalu punya cara untuk hadir dengan tenang.
2: Lewat setiap halaman ada cerita yang pelan-pelan kita pahami, ada kalimat yang terasa dekat, dan ada makna yang kadang baru kita sadari.
3: Buku mengajak kita untuk melihat berbagai cerita tentang perempuan, tentang keluarga, dan tentang perjalanan hidup yang tidak selalu mudah.
2: Tanpa kita sadar, buku ikut menemani cara kita menjalani hari. Seperti lebih sabar, lebih memahami, dan lebih tenang menghadapi banyak hal.
1: Ternyata buku itu seperti teman cerita ya, selalu ada di waktu yang kita butuhkan. Buku teman setia di setiap cerita.

0: tidur tapi udah disambut obrolan seru, tawa ringan, dan info paling update.
1: Selamat pagi dari Good Morning Kosmonita.
0: Good Morning Kosmonita hadir untuk jadi teman setiap pagi Anda. Nggak cuma info aja, ada morning talk yang relate sama keseharian, update berita dan tren terkini, plus musik pilihan yang jadi mood booster.
1: Semua dikemas ringan dan hangat, kadang serius, kadang receh, tapi selalu ada tawa yang ikut menyapa.
0: Good Morning Kosmonita hadir setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai 10 pagi.
1: Good Morning Kosmonita, karena pagi yang baik layak untuk dirayakan.
2: Fresh your day with Good Morning Kosmonita.
3: 95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga.
4: Selamat pagi para Kosmonita.
3: Hai, pagi.
4: Pagi.
3: Sudah pagi loh, udah jam 6 loh para Kosmonita ya.
4: Hai Helmi.
3: Hai Pram.
4: Apa kabar hari ini?
3: Alhamdulillah baik, sehat. Pram gimana nih?
4: Alhamdulillah. 3 hari gak ketemu ya.
3: Iya, pasti gak kangen kan?
4: Kangen sih Helmi. Aku saking kangennya aku menuliskan namamu di ini.
3: Di mana?
4: Di kaca. Di kaca yang berembun.
3: Gini ya, tulisannya Helmi ya.
4: Iya, Helmu.
3: Helmi Lemu. Kalau Pram, apa Pram?
4: Pramu.
3: Pramrot. Pram Gembrot. Semua ada julukannya masing-masing biar seru.
4: Jangan tersinggung ya. Itu cuma bercanda.
3: Iya, enggak boleh tersinggung. Ntar gampang tua, cepat tua lo ya.
4: Atau ini bahkan melaporkan ke polisi. Jangan.
3: Aduh. Iya,
4: itu
3: iya,
4: bukan
3: iya.
4: Pencemaran nama baik. Cuman pencemaran udara.
3: Dengan alasan ya perbuatan tidak menyenangkan para kosmonita ya. Digituin udah baper ya.
4: Udah polisi banyak kerjaannya.
3: Menjaga, melindungi, dan juga mengayomi ya.
4: Iya. Selamat pagi nih buat Anda para kosmonita ya yang kayaknya perlu mood booster untuk menghadapi hari-hari ini setelah libur 3 hari kan biasanya kan bawaannya males ya.
3: Iya, linglung gitu loh ya. Linglung. Kayaknya masih belum nyambung gitu loh karena soalnya mungkin gak mikir selama 3 hari ya.
4: Gak mikir kerjaan sama sekali.
3: Iya, makanya libur tuh jangan kepanjangan ya. Ntar jadi akhirnya jadi kayak gitu ya. Jadi on akhirnya.
4: Benar. Jadi males mau ngapa-ngapain para kosmonita ya.
3: Iya, kalau minggu ini gak ada tanggal merah para kosmonita ya. Baru minggu depan baru ada lagi tuh.
4: Itu kan hari ya. Kamis ya.
3: Itu hari Kamis.
4: Hari Kamis
3: iya, tapi
4: ya.
3: Minggu depan ya.
4: Oh jangan sampai hari Jumat jadi hari kejepit.
3: Ini juga kan hari Kamis kan juga libur kan Pram ya. Jadi hari Jumat, hari Kamisnya libur, hari Jumatnya kan cuti bersama itu akhirnya ya.
4: Oh iya.
3: Jadi Kamis cuma Sabtu Minggu akhirnya.
4: Wow.
3: Panjang. Tapi tenang itu minggu depan ya.
4: Serius?
3: Iya.
4: Jadi cuti bersama hari Jumatnya.
3: Iya bener. Wow. Iya. Jadi kan lama kan liburnya ya. Iya.
4: Makin padat aja kota Malang ini. Aduh, ya. Kemarin aja udah padat ya. Banget. Ini kok tumben ya Malang ini kok macet banget di hari
3: Karena
4: Jumat.
3: Karena mungkin semuanya ke Malang gitu ya Pram.
4: Bener.
3: Ya. Karena kemarin juga orang tua saya kan ke Jakarta juga. Lengang Jakarta kalau pas lagi libur panjang.
4: Oke.
3: Iya ya, jadi ini ya. Mungkin pada ini ya liburan juga sih ya, orang Jakarta kesini juga.
4: Kalau
3: ya.
4: Jakarta biasanya liburan itu ke Bogor.
3: Ke Bandung
4: Puncak.
3: Juga.
4: Iya
3: ya.
4: Ke Bandung.
3: Apalagi sekarang ada WUS kan Pram ya. Jadi
4: oh,
3: makin
4: iya.
3: Ini makin
4: favorit.
3: Iya cuma berapa menit ya kemarin itu ya. 30 menit mungkin
4: 30,
3: ya ke Bandung.
4: Apa
3: lupa
4: ya?
3: Saya lah.
4: Satu jam gak sih?
3: Enggak nyampe sih.
4: Enggak nyampe ya?
3: Wus gitu ya. Aduh.
4: Oh, 30 menit udah sampai.
3: Pernah loh.
4: Pengen
3: ya.
4: Kapan-kapan deh ya. Kalau ada sumur di ladang.
3: Boleh kita menumpang mandi.
4: Pengen sih nyobain.
3: Bus aja belum. Saya itu bus Trans Jatim aja belum.
4: Sama.
3: Juga.
4: Aku pernah mau naik Helmi ditolak.
3: Oh gitu. Kemungkinan bukan enggak ya?
4: Bukan, karena udah penuh. Enak aja.
3: Dan kalau pernah masuk, malah gak bisa nafas semuanya. Ya, akhirnya ditolak ya.
4: Baru kali ini loh aku ditolak
3: ya. Iya, rugi besar loh ya menolak Pram ya.
4: Padahal ada yang turun loh gitu. Ketahuan kalau aduh ini paling cuma pengen ngerasain naik bus Trans Jatim.
3: Iya, ini pasti mau konten gitu ya.
4: Padahal kan enak kalau dikontenin kan
3: iya, malah lari juga banyak yang tahu juga gimana
4: banyak
3: suasana.
4: Tahu, betul.
3: Ya enggak sih ya.
4: Gimana sih rasanya naik Trans Jatim gitu kan.
3: Belum pernah loh ya. Ya apalagi kalian sekarang ini kan untuk anak-anak yang naik angkot kan udah gratis ya Pram ya.
4: Oh iya.
3: Iya, mulai mulai Mei sih, awalnya kan harusnya Januari gitu ya, karena molor-molor akhirnya Mei ini sudah mulai gratis anak berseragam pakai naik angkot
4: kayak MMAWG gitu.
3: Iya.
4: Gratis.
3: Iya.
4: Wow.
3: Rekomendasinya adanya bus transit loh.
4: Wow, iya. Makasih pemerintah Kota Malang ya. Ini informasi yang bagus nih untuk Anda para kosmonita yang nanti buat kalau minta diantar naik angkot aja
3: gitu, mumpung gratis.
4: Gratis
3: ya kan.
4: Terus yang bayar siapa, pemerintah?
3: Iya. Wow. Kan sudah ada kerjasama tuh antara angkot sama pemerintah Kota Malang begitu.
4: Solusi yang bagus.
3: Keren kan?
4: Keren kok, gak zamanku aja sih gitu.
3: Gak ada.
4: Biasanya kan bayar setengah ya Helmi ya.
3: Iya, apalagi kalau di bangku ya, baru separuh itu.
4: Enak apalagi kan? Kalau nunggu di dingkle.
3: Tetap ya bayarnya penuh
4: dengan
3: walaupun di dingkle ya.
4: Sepoi.
3: Kalau udah penuh, narik dingkle tuh akhirnya.
4: Iya,
3: ya, kasih ya.
4: Tapi saya suka duduk di dingkle itu.
3: Oh gitu.
4: Kan. Karena anginnya kan kenceng ya Helmi ya.
3: Gak jatuh-jatuh tuh kalau di dingkle.
4: Enggak, kan? Waktu itu saya masih langsing. Kalau sekarang entahlah.
3: Kalau dulu enggak ditolak gitu ya, kan masih langsing ya.
4: Enggak. Tapi saya dulu punya sahabat tuh badannya gendut dari waktu kuliah ya.
3: Iya, iya, iya.
4: Jadi itu selalu kalau pas nyegat angkut itu selalu dibilang, bayar dua ya mas.
3: Atau kadang-kadang dilewatin juga, suruh bayar dua.
4: Iya, udah sanggup pas-pasan, suruh bayar dua. Dan dia tuh selalu dapat duduk di depan gitu loh, biar dapat bayarnya dua. Kalau di dalam dia tuh ini, nyempit-nyempitin.
3: Iya, iya, iya.
4: Dia soalnya panjang.
3: Jadi makin sesek gitu loh ya. Ada juga sih teman saya yang emang ukurannya jumbo gitu badannya ya. Udah gitu buah hatinya juga jumbo juga nih. Pas lagi apa naik ojol kayak gitu.
4: Ojol. Nah,
3: ojolnya juga kaget gitu ya drivernya. Loh, waduh, semuanya gendut.
4: Naik motor. Ya ampun.
3: Sama-sama gede soalnya ya.
4: Ya ampun.
3: Kata teman saya, batunya ojol tau-tau gitu ditolak aja.
4: Lain kali ada berat badan ya di keterangannya. Udah gitu yang nyusul ini motornya motor Beat.

0: Buka pagi hari Anda dengan update berita terbaru hanya di Fresh News.
1: Fresh News. Fresh News Internasional.
2: Informasi yang pertama, sekitar 8.000 jenazah warga Palestina diyakini masih berada di bawah reruntuhan di Jalur Gaza. Saat ini baru kurang dari 1% puing telah dibersihkan setelah perang genosida Israel selama 2 tahun. Surat kabar Haaretz mengutip seorang pejabat anonim dari program pembangunan PBB mengatakan bahwa lambatnya proses pembersihan berarti proses tersebut dapat memakan waktu hingga 7 tahun untuk diselesaikan. Keluarga-keluarga Palestina terus menunggu untuk menemukan dan menguburkan kerabat mereka yang terkubur di bawah bangunan yang runtuh akibat bombardir Israel.
3: Kita beralih ke informasi lain, polisi Sri Lanka melaporkan telah menangkap 37 warga negara Cina yang diduga menjalankan pusat penipuan online di salah satu kota terbesarnya, Kolombo. Penangkapan ini bermula sebagian dari operasi besar-besaran untuk memberantas kejahatan cyber yang melibatkan warga asing di negara tersebut. Dalam penggerebekan tersebut, polisi Sri Lanka menyita 35 tablet, 147 ponsel, dan 100 kartu SIM dari lokasi yang diduga sebagai pusat penipuan di kawasan Tala Angama, pinggiran Kolombo. Penangkapan ini terjadi sebulan setelah 152 warga asing, sebagian besar dari Cina, ditahan karena diduga menjalankan operasi serupa di sebuah hotel di barat laut Sri Lanka.
1: Fresh News. Fresh News Nasional.
2: Kita ke Riau, 4 pelaku pembunuhan dan pencurian lansia Dumaris Boru Sitiu, 60 tahun, di Kota Pekanbaru Riau, positif narkoba jenis ekstasi. Hal itu berdasarkan tes urin keempat pelaku. Menurut Kabid Humas Polda Riau, Kombes Polisi Zahwani Pandra mengatakan, hasil pemeriksaan 4 tersangka tersebut, AF, SL, E, dan I, positif menggunakan ekstasi. Zahwani menyebut pengaruh narkotika yang memicu keempatnya berani merencanakan pembunuhan, bahkan membunuh korban dengan balok kayu secara sadis. Ia menjelaskan otak pelaku yaitu Anissa Forensa atau AF datang dari Medan dengan niat merampok korban yang merupakan mertuanya sendiri. AF pun mengajak 3 rekannya untuk menemaninya. Menurut Jahwani, mereka sudah 4 kali mensurvei lokasi tempat kejadian perkara. Mereka bahkan berniat untuk membunuh 4 orang yang ada di rumah tersebut. Keempat tersangka tersebut dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati.
3: Sementara itu, Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok membongkar praktik penjualan obat-obatan berbahaya golongan G tanpa izin di kawasan Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dalam penggerebekan tersebut, petugas meringkus seorang pria berinisial AW, 28 tahun, yang kedapatan menyimpan ratusan butir pil haram tersebut. Modus pelaku tergolong klasik, yakni menggunakan kedok toko kosmetik untuk mengelabui petugas dan masyarakat sekitar. Namun, saat digeledah, petugas menemukan tumpukan obat keras yang dilarang dijual bebas tanpa resep dokter. Selain ratusan butir pil obat berbahaya, polisi juga menyita satu unit telepon genggam serta uang tunai sebesar 1,5 juta rupiah yang diduga kuat sebagai hasil transaksi penjualan obat-obatan tersebut.
1: Fresh News. Fresh News Jawa Timur.
2: Kita ke Surabaya, RO 21 tahun, pemuda asal Madiun yang melompat dari lantai 20 hotel di kawasan Jalan Basuki Rahmat Surabaya diduga diagnosis gangguan kejiwaan. Keterangan itu disampaikan oleh pihak keluarga korban. Kanit Reskrim Polsek Genteng Ibtu Fian Wijaya mengatakan keluarga mengungkap korban pernah menjalani perawatan di rumah sakit jiwa. Fian menjelaskan korban sempat dirawat di rumah sakit jiwa Bangli selama 1 bulan pada Oktober 2025. Setelah itu pada November 2025 korban dibawa ke pondok pesantren di wilayah Ponorogo. Menurut Fian, kondisi psikologis korban diduga menjadi pemicu aksi tersebut. Sementara itu, jenazah korban telah menjalani visum di Rumah Sakit Bayangkara dan kini dalam proses dibawa ke rumah duka. Diketahui, RO ditemukan tewas usai diduga bunuh diri dengan melompat dari lantai 20 hotel pada hari Sabtu yang lalu. Sebelum kejadian, korban sempat berada di kafe yang terletak di lantai 20 hotel tersebut. Ia datang sekitar pukul 9:30 malam dan memesan makanan beberapa menit kemudian. Setelah memesan, korban duduk di area teras kafe, makanan yang diantar kemudian sempat dikonsumsi oleh korban. Tak lama kemudian, petugas keamanan mendengar suara benda jatuh dari arah atas. Saat dicek, korban sudah ditemukan tergeletak di area parkir lobi hotel.
3: Sementara itu dugaan perselingkuhan dua aparatur sipil negara atau ASN di Puskesmas Krejengan Kabupaten Probolinggo meledak ke ruang publik. Kasus menyeret oknum berinisial JJ dan IT tersebut viral dan memicu gelombang reaksi warga. Perkara ini mencuat setelah beredarnya video pertengkaran di sebuah pusat perbelanjaan di kota Probolinggo. Dalam rekaman tersebut, seorang pria memergoki istrinya bersama pria lain. Situasi yang semula biasa berubah ricu dan menyita perhatian pengunjung. Di media sosial, narasi berkembang liar hingga disebut sebagai aksi penggerebekan. Belakangan, identitas para pihak terkuak perempuan dalam video tersebut adalah IT, seorang perawat, sementara pria yang bersamanya adalah JJ, petugas tata usaha. Keduanya diketahui bekerja di Puskesmas Krejengan. Adapun pria yang memergoki istrinya adalah HD, suami sah dari IT. Informasi yang dihimpun menyebut kedekatan JJ dan IT bukan hal yang baru. Relasi keduanya tersebut telah terjalin sejak awal 2026, berawal dari komunikasi intens saat IT menghadapi persoalan rumah tangga hingga akhirnya memicu dugaan hubungan terlarang. Bahkan kasus ini dikabarkan sempat dimediasi oleh Polsek Krejengan, namun tak menemukan titik temu. Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo, Ugas Irwanto, menegaskan Pemkab tidak akan tinggal diam. Proses penanganan dipercepat meski tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.
2: Kita ke Malang Raya. DPRD Kota Malang masih menerima aduan masyarakat tentang praktek pungutan liar atau pungli untuk kegiatan sekolah. Sekretaris Komisi D DPRD Kota Malang, Saniman Wafi, mengaku sering mendengar keluhan tersebut dari masyarakat. Ia menyayangkan masih adanya tindakan pungutan untuk kegiatan seremonial di sekolah, terutama sekolah negeri. Kegiatan yang dimaksud seperti wisuda kelulusan anak sekolah. Selain itu, ia juga menerima keluhan tambahan biaya untuk kegiatan luar sekolah, pembelajaran les maupun LKS. Saniman menyebut bahwa tindakan meminta biaya tambahan itu sebagai pungutan liar. Ia mengingatkan agar sekolah tidak melakukan hal tersebut. Nominal yang diminta sekolah beragam mulai Rp150.000 sampai Rp500.000. Ia mendesak agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang dapat memberikan atensi terhadap situasi seperti ini. Pasalnya, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat pernah mengingatkan agar tidak ada pungutan lain di sekolah.
3: Kita beralih ke informasi lain, aksi dugaan pencurian kendaraan bermotor atau curanmor yang terjadi di wilayah Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, viral di media sosial. Hingga Minggu 3 Mei, para pelaku yang diduga juga turut menggunakan oli dan juga air keras saat melancarkan aksi curanmor tersebut sedang diselidiki oleh pihak kepolisian. Aksi curanmor tersebut terjadi pada sebuah rumah yang berlokasi di Perumbumi Ardi Mulyo, Kelurahan Candirenggo, Kecamatan Singosari, kejadian pada hari Jumat 1 Mei 2006 dini hari. Ketika dikonfirmasi, Kapolsek Singosari AKP Ahmad Zainuddin menyebutkan jika pihaknya hingga saat ini masih melakukan penyelidikan terkait kasus curanmor. Namun demikian, pihaknya belum bisa memastikan apakah kasus curanmor yang kini dalam penyelidikan tersebut merupakan kejadian yang viral lantaran pelaku diduga turut menggunakan oli dan air keras saat beraksi.
0: Jangan lewatkan pagi hari Anda bersama Fresh News.

Buku, teman setia di setiap cerita. Tahukah Anda, buku sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Awalnya ditulis di atas papirus oleh bangsa Mesir kuno. Seiring berjalannya waktu, bentuknya terus berkembang sampai akhirnya menjadi buku seperti yang kita kenal sekarang ini. Menariknya, membaca buku selama beberapa menit saja bisa loh membantu pikiran lebih rileks dan fokus kembali. Jadi, nggak perlu waktu lama, cukup mulai dari satu halaman saja.

Gaya Perempuan. Banyak perempuan memilih ritual pagi yang teratur, seperti meditasi, berolahraga, atau menikmati secangkir kopi sambil membaca berita. Untuk memulai hari dengan lebih fokus dan positif, kegiatan di pagi hari sebelum seluruh anggota keluarga bangun dan beraktivitas adalah me-time singkat sebelum bertemu dengan kegiatan rutin dari pagi sampai malam hari.

0: special, guys. Better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
0: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
1: Mau.
2: Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
0: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
2: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
0: Amazing.
2: Masa nggak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood feels good.
2: Choco Drink,
3: my mood booster.
2: Menyala moodku.
0: Dari Wings Food.

0: Kangen dengerin lagu kesayangan di radio? Di Club Request, Anda bisa request selama 4 jam.
1: Request musik Indonesia lawas.

Club Request spesial menemani hari-hari Anda bersama musik Indonesia dan manca lawas, dan bisa mengobati kerinduan Anda dari kenangan zaman dulu dengan kirim salam buat yang tersayang.

0: 95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Selamat pagi para Kosmonita yang baru aja bangun. Langsung nyalain Radio Kosmonita ya. Mudah-mudahan Anda jadi semangat ya. Jangan males-malesan, udah mulai aktivitasnya. Atau mungkin Anda sekarang udah di perjalanan ya, mengantarkan buah hati dulu sebelum Anda menuju ke kantor nih para Kosmonita.
1: Iya, mungkin Anda menguap berkali-kali gitu ya. Udah gitu gak ditutup pula ya. Kadang-kadang lucu juga sih ya kalau lihat orang di jalan menguap sampai
0: bener, apalagi kalau kita pas-pasan di lampu merah healthy ya, tiba-tiba menguap dengan lebarnya ya ampun.
1: Karena sampai ngilu juga sih ya.
0: Iya.
1: Terlalu lebar
0: sampai cetek gitu.
1: Iya. Aduh, gitu. Aduh sakit gitu ya.
0: Ditutup bisa dikontrol kok menguap itu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, etikanya ditutup para Kosmonita ya. Sama kayak batu pun juga ditutup.
0: Betul. Ya gak sih ya. Takutnya nanti kemasukan laron.
1: Nah, itu dia. Laron, kecoa, keong, kupu-kupu segala macam yang
0: polusi
1: masuk.
0: Polusi udara, asap kendaraan bermotor bisa masuk semua ke dalam situ ya.
1: Iya, kadang-kadang kalau sudah bangunnya agak-agak mepet seperti ini gitu ya. Ini masih kaget gitu kan, jet lag gitu loh ya.
0: Iya.
1: Ini masih belum bisa fokus akhirnya.
0: Betul, apalagi kalau pria itu biasanya bangun tuh enggak langsung hep gitu ya.
1: Iya, diam dulu.
0: Orang bilang tuh ngumpulin nyawa dulu, iya. Baru bisa memulai aktivitas nih para Kosmonita.
1: Iya, kucuk-kucuk mata gitu ya.
0: Terus ngelihat kiri kanan.
1: Kok masih gelap ya gitu ya, kok masih ngantuk, udah deh tidur lagi, jangan dong ya.
0: Itu lampunya belum nyalain ya. Anda tipe kamarnya yang ini, yang kayak goa, kalau ditutup tuh langsung kayak gak ada cahaya sama sekali.
1: Iya, samanya kalau kita pakai kacamata hitam semuanya gitu ya. Kok masih gelap sih, masih jam 5, ternyata udah jam 7 ya.
0: Buka mata lebar-lebar ya.
1: Oke, ngomong soal mata para Kosmonita ya, pernah gak sih kepikiran kenapa sih mata manusia itu gak bisa melihat saat gelap gulita? Nah, jawabannya sangat sederhana ya, karena mata itu membutuhkan cahaya untuk bisa melihat. Waktu gak ada cahaya sama sekali, gak ada pantulan cahaya dari benda di sekitar yang bisa masuk ke dalam mata kita.
0: Iya, cahaya yang masuk ke mata kita akan diteruskan oleh lensa menuju retina, yaitu bagian belakang mata yang berisi jutaan sel peka cahaya. Nah, kalau kondisi benar-benar gelap, sel-sel ini nggak bisa bekerja. Akibatnya, otak juga nggak bisa menerima gambar apapun untuk diproses.
1: Iya, beda sama manusia ya. Kalau hewan seperti kucing sama burung hantu, itu punya kemampuan melihat lebih baik di tempat yang minim cahaya. Itu karena pupil mata mereka itu bisa membuka lebih lebar, sehingga lebih banyak cahaya masuk dibandingkan sama mata manusia.
0: Iya, menariknya lagi, mata manusia ternyata punya banyak fakta unik. Misalnya, gambar yang masuk ke mata sebenarnya terbalik. Tapi otak langsung membetulkannya. Selain itu, mata juga sangat sensitif dan bahkan bisa mendeteksi satu partikel cahaya dalam ruangan gelap.
1: Iya ya, kalau sudah ngantuk kayak gitu udah berat banget. Kadang-kadang kita tuh juga salah baca sesuatu loh para Kosmonita ya.
0: Betul.
1: Mau minum ini jadi salah ya, mau masukkan gula jadi garam gitu ya.
0: Itu belum terkumpul banget tuh ya.
1: Iya.
0: Belum fokus.
1: Bener, apalagi kalau Anda sekarang lagi flu para Kosmonita ya. Bawahnya kan pengennya tidur terus gitu ya, gak mau ngapa-ngapain.
0: Iya, betul.
1: Oke, kalau kena flu ya gejalanya bisa macam-macam. Hidung bisa buntu, pilek bisa bikin jadi hidung mampet, badan meriang, demam sama kepala jadi pusing. Apalagi saat aktivitas kita lagi padat-padatnya nih para Kosmonita ya. Tetap bisa bekerja nih kalau kita lagi flu seperti ini ya. Tentunya rezeki kan juga akhirnya bisa menghambat juga. Segera minum obat flu ya, jangan biarkan gejala flu bertambah parah. Gejalanya macam-macam, hidung mulai gatal dan juga bersin-bersin, segera minumnya Sanaflu. Hidung mulai meler dan juga jadi buntu, cepat ya minum Sanaflu. Kalau tenggorokan mulai terasa kering dan juga gatal, tetap dong minumnya Sanaflu.
0: Iya, apalagi kalau kepala tuh udah terasa mulai berat dan pusing, tentunya minum Sanaflu. Badan mulai meriang dan jadi demam, minum Sanaflu juga. Sanaflu diformulasikan efektif untuk atasi flu yang membandel tapi tidak menyebabkan kantuk, sehingga Anda masih bisa bekerja, rezekinya tetap lancar. Jadi gak usah ragu lagi kalau kena flu, minum Sanaflu.

Mau update info terkini, giveaway, dan tips seputar perempuan? Follow aja Instagram Radio Kosmonita @kosmonita_official.

0: Yuk berbagi opini di Morning Talk.
1: 95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Selamat pagi nih buat Anda yang sudah nyampe di tempat kerja, para Kosmonita. Ya, wow, seneng rasanya bisa selamat sampai tempat kerja akhirnya.
2: Iya, banyak yang datang bawa oleh-oleh karena kemarin 3 hari tuh dipakai buat ini loh, plesiran gitu loh.
1: Helm. Iya, sekalian mungkin refreshing gitu ya, ataupun datang ke rumah saudara mungkin ya. Ada kondangan juga mungkin di luar kota.
2: Iya, seru ya kalau begitu ya, walaupun kita tuh beda-beda kota, tetap saling mengunjungi.
1: Iya.